0: Engineering Day ye ayabo insinia kiel kona ni kinadi tebise Engineering Day hoilei
1: kotanya aning to roi te pota kini makuri ari ta me makurian kari kira ki afati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin de Engineering Day ke ayabo insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kwa kwa ene iku wakiti leo, aki watepo ngare na katiria kia ikakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakao kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kakiri pesa ikabubura nero na katitei, pa ngari na nonta kaini pehi. Kwa wate kawai, teburis, suwa na taran wakin tiran ba ilamen roi, itutake na kaini ako singan. Oi makuri ni kere ki ba kora kora aki a kere ki ben tai human
1: kampana ki a mena yani mise pon pub teachers bbu hall or projects ki a kina ki na raya e bm news
2: au ringa pa ko bi nani nawa bungin dana magay na sun au ane titai ari nang kora wakin kande te bukan daru pupura ari nang kora wakin te bayrik skwela di bukin tungan na ya bungin sinya ari nang leo rinan nol panani kiribas Or nanun de live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kini bau tu kaki ya. Ada di sini ya. Aki yang ayah. Aki anak nak tahu roy. Tapi kau pernah kiri bes. Nanun de tak kau. Aikapu.

0: Wait, a business. Ah, when you go, are you home or are you there? Kutangiria bana katuka atite wugira na mstoa Kengwe ya liku ngurana bende tageyu Kutangiria bana punyigira kia mwugira na metaruwa na mbaus El kameo ramane Anki ya liku kapungona atila jaka wafo huri na nandeleri Kutangiria bana sindina kila kuna meri Amwugira ya punurugula bende katuwa wiki Ya ramane
1: Eng, reita kina kon marketing at bpa.org.ki kita repon na koi rana kon tenamba ono wa tenua kia to wana ni mewa kia isua tenua kia akia to wana wanua ibukin po kam karikia mukera oriki ai pun nam kora ka kia mea kai sina nikoni kiri pes hari na kona andi ki paia bepa ni maravare ni kaka ki posumin ai ya makuri kora kora hari na pun kona na pen nangana ki the relax or the mengoroi the vini roi or the young roi or the rau na kien the stress
0: Lalu nampak bepa itu wira, orang kahwa, pakai kuna lepas nori, tayan mawa ke post, ibu kena maguri, mayroon jatuh teka, mayroon ya business, may project, aikah hati ni tuan kita katakan watak, lalu nampak itu wira, ngayau orang kahwa ki, ibu kena saksi ngayan, ibu kena nampak tuan business, hati ni tuan itu yang nampak bepa ni kongora itu wira, tujuh kan tayan pakai nipu, nak kongora nari, dongoromo, aikah orang kahwa, ni muat nanti pun dongoromo nampak hati ni bas, tebe ke, awal itu orang nak. Ringa, pantai apa ni kau orang ada bukira? Bosinga ya, aku nak nangal kau tiada tipai roy. Lalu makuri, lalu tengah ni bisnes, lalu dorongu, aikah kawat, anesur roy, anikuawar roy.
1: Tapi mana yang anape? Arey, kapuakin nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna dienda kuna pe, ibu aku nara penin katik roy. Arey, edro ni katua penin tena makaina. Anikatau rawa kita nuangan aikah pun rangi. Nimeti roy, anipuanga na ibu kina musu.
0: Pantai apa ni kau orang ada bukira? Koran naranna. Tisakatu me, tisakani ko, na atam me tiri bas, ada, aki kurang wana ko, na kaya. Wakera! Wakera!

0: Ke kwa ni ya mwaka wa inu fin promote na kena business ke amtapone makuri ke amorganization community events au ipon nam public awareness ke kwa ya mwa mantain kina kimiro ya mkustomers ke pon nam takete ori ki gaya khan pungin takay nome ta hey.
1: Yaman, yaman. Kalau kau angkai orang kita ramu-ramu, lawan tu bodoh nama tu, bila nun teriyo. Hari yang aja anak kuna anak kita ada kakak, anak kita semua tak ada. Kalau anda service siapa, kita dah itu mana, kita dah itu mana. Nak kau tu bodoh nama tu.
0: Oh, nak kau ini anak bodoh kini makur itu tahu dia business NGOs, bodoh kini naro, rei-rei kawa, kurubu, awai puni ngaira ni kapene. Watai ya, kan aku kini nama kata nuata yang teriyo. Pun tu mana mepo kau nama plan ibu kini nama kata nuata ke am promotion, ke am kawa ibu kini nama marketing, ibu kini kawa yeriki ami customers. Aki kamta kita ni nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tay karang ini buong ana o meni kahawa ibukin ayat tay tipo tan na neta.
1: What bang bang? Ever mighty 9.9 was seen them in Kwawa. I couldn't hang out with the Capel and the Mero. It is not the service, I got professional or sexy hair. That an outrage never. I got a conan, Bobo Kitawa, you want the Bobo Kitawa. I meant the right. If you give me any boat, taking the Maguri communities up on the boat and Nanda, I you and Lenny at the house. See, FM 89.9. Wepa!
0: Kawarira, or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibu kini kira orang nebanin orang itu kena kau iran tenampa. Ono tenua kia tenua kia tuwana ni mewa kia. Kesua tenua kia akia tuwana wanua tuwana wanua. Ke message nak kau iran nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9.
1: Ke pon kawarida oh pon drogo nara frontex ipairiki. Ke pon aku semua ayat jei mete muangari.

0: Mauri tene miyawo ake?
1: Mauri.
0: Mauri ngiye kutari bon miyaye?
1: Pita bon to wawi biso.
0: Ah, kuna Mauri biso, ya kanga ite desira kina koi biso? Erarangi nuwe kwa tawani min, karina kina mkapaka check saani. Ngin pa am tax credit ngana e para para roi rongo rongo na rongo rongo na ngka pa kamani di nanon te internet banking e saan kia khairwa
1: e nang ni saan kano kapa kapa te ini kamu kai te ini kam tax kano kapa kapa to te piye wai mulia kapa na para roi te piye wai kana tu wito uting pun tu wito uting bayi ang roi ni para para ay kona roi ni tarek na kontias
0: Ya suruh mana nak konci TTX ada nak mana nak? Orang yang suai TTX ni, anak kan?
1: Yang anak katikirai dia, orang web ay, katikirai dia bunuh dengan bunar di tapun ber, dan tata, dia bunuh bunar di tapun ber, saya katikirai bunar ni memori ada esok itu tapun ber. Ayo sekatikiro ya nak hantar ni kan? Sekatikiro kat sini mahu wakir. Sekatikiro ni ada sponsor kat sini mahu wakir. Sekatikiro ini kau benar nak yang orang di sini tadi. Ada apa sini mahu
0: wakir? Korban kipi esun doran kau nara mahu wakir yang kau pus nawan te pekantai yuk jadi tadi kita pernah sekatikiro ini nak kau ini yang nam top mekan ni. Awak rata ingat ya ibu si Wan buat minit so yang po ono wakie, ngaya ni penting metu ane pen. Dari siku yang nara ni mahu wakie, kak pos na wan tepakan tay, nara nampak telefon dari suan mahu wakie, tapi ruwah awak suan mahu, nak kau mikir aku kandang ane pen peram katikiran na wan tepakan tay yuk.

0: Ereke ke agan disira?
1: Tekesian tu finance.
0: Ah, orangnya sirai ti, tereke agan ke, kuna kun kawarati tekesian ti, the finance. Naya kan orang katikiran Amerika.

Ibu ini temat tuan pengkai ini isi kau yang nara meten nana kau kuna kia tangira kena kau yang panahani mauri FM 89.9 nakau mikir aku kau reita ini nawan ti tupakan tayar yo karena ye kuna mau kau tangiri apa yang orang ayak yang panahani mauri FM 89.9 nakau reita kau kini message nakau nara Facebook page PPA mauri FM 89.9 yang kau nana pengkai isi kau meka ini karena kau kuna mau kau tangiri apa yang orang ayak nak nawan ti tupakan tayar yo. Mainnya sana, wakin hari kita kanwan nara. Reitano kanwan nara, meten dano nawan ti tupakan tayo yun na. Reitano kanon nongram, am katanwata. Nano ka wakiri, mga tangira kina nakonan nawan ti tupakan tayo yun.

na kwa hiyo anahusu utamena kaitapo isipepe sinana meri raopoia anahusu upuna tera kanwani hona ki akina temani terao tekaro tesipu o tesipu toru isipepe kaitapo soko sami tena no kawaki pa yesa ni keka sakosa metena no kawaki pa yesa

0: Pra, epai, ai farik. Pai kari ke pintu kangura di timi tuan pipi erunga ki oni kakata uroba ki kanuana. Mendana ru ni karege rungu nungu panangani kiri pes. Iki ena timi tuan deisiko. Yon pai ya kaya timi tuan diidiki. Ina nuntita ito wana bete wana. Yon api amaya kiri pes. Ai mora rediki yon tara vai kai. Pawai mga ngay na pe. Roma rin na mga roan wana pena kuni kanuan nam kangura yu. Puni ngay na pe di nata tiripe atyo sa kuna mea meuridiki. Jadi kalau ina bapa tu orang ram yang minum meru hari yang korai amet tu wanat istoa hari ekarin dengan cara apa kita makuri puaka nak oye ini kainis. Maka mana nanti IP kita pupai di nanun te internet erang nataki narana ete IP. Abare kakuwa am kau orang yo pa arang ini mai sena pe amet aikati amet tuan tiri ke puakai ya mende service ayo. Ita kupati gay sayo hari ini kini nanun te weekend te anaku. Iki amai stayen stoa aki akota tangin na nuya, inte makuri pua kari karawaki, iro yete tanga te wana, ina nuni ngai nan te kono pongan. Mei mai na kota roin kaputuang ram na kon min na meroro ari akoroye me te wana te stoa iki eri kena tai ni meroro yei am kwa murayu me ati sapopai o tayen nona. Kasa na kena kwa mwate tai na kon a responsa are ngai ari amani na kanakon am kwa mura ina nun te tai rikeyo te mise ki te Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy.
1: Insinia que el con alquinadi te dice engineering day hoylei
2: cuatanya en el roi de cuota que makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy que te dice que te pota que makuri arieta me makurian karikira que afati metuan korakora que dice nicorova anapukameru ipukin ponginte engineering day que aya pon insinia que por dice engineering day
1: Kau orang kau ini kau agit dia, aku ada pun ngarep nak tanya kau ikat kau kini ni yang makur insinya, kau ada pun dah nama tu, soho.
2: Yang hendi mu, apa yang kau agit insinya?
1: Insinya pun ngah ia wakin nak kari kira kiri pesi, kau hubura nerati tei, panari dah nuncak ini tei, kalau ada kau ini, keburis, suan nata wakin teran bahagian meluroy. Tetapi makanya aku sini, awi makul ni si kerek, korakora, akia kerek lagi mentar. Hiaman.
2: Kampan akia mana yang misi pun PUB, KHS, BBU, KOI, or projects, kia kena kena raya at BMUs.
3: Aw ringa pa, kau pun menerima apa yang dalam makanya sun. Awan nanti tay, ada yang kerawak ingkar nanti buka baru. Pupura ada yang kerawak ingkar bayar square, ibukin. Tungan naya pun insinya, tay tapar ayu tetay ya kau, ibukin buat tukar. Iya, ada insinya. Aki yang ayah, aki anak nak tahu roy. Tapi tapi kalau apa lagi ni pas, ni anak anda perahu, ay kapu.
2: No, kata yang orang ini kau orang, awak ni kau kami tak bukan mana ya pun insinya.
3: Eh, tunggu lah, ibu aku ni nak kanu ada misi ada nak roy yang ada yang ni pun tika pun iru yang ini nak.
4: Nampak mana iru yang ada primary school, ni garukua.
3: Iru yang kena jeda, ikat nana senior secondary school. Ayo, orang kau orang, awak ni kau kami tak bukan, arun lagi kau boleh iru yang kau. What bang bang?
2: Oh, seksi, ngaya mai pun karutona. Hari pun nana kata roy mai nak kanu ada mother ministry, eh misi, rona kiri yang ana SOEs, away contractors yang misi, mana project lagi amena yang. Origi, aipun pismaya kia ometa, nakon nana services mise me ana SOEs or projectari nako royan tita yang.
1: Hei, ada kebanyakan ini kami, Pak. Ya, kekawak yang juga ini terputus nama kita. Bakal nak guna, nora anak servis. Kepada kini makul yang jenisnya. Ada nak tahu rumah ini korang yang nak pun jatayan. Ya, kekawak ini begini ayo. Pak, lagi yuk yuk. Siya yuk amitai nora kanuan wa. Jenisnya. Mana so wis. Awai kontraktas. Ati amin anak jatayan. Anak terarua. Ampota kini makul. Aku canggir lagi. Ada misi. Awana project. Ati amin anak jatayan. Aika akakawak ini rong terputus nama kita.
2: Ningai lo tetai yami, oe na puwa kia.
5: Ladies and gentlemen!
3: Eng, aya pong insinya kiti misi engineering day. Epo ni pakarroy te pong wapu yun na nilewa na kon wapu yun na wan soon. Wawa te nga wapu yun na wa. Ikei na buka meruwa kia yi. Ike pa irik skwela. Ano na takwa kina kira ng telactioning na na page PBA. Ano pong na na page lang kiti misi. Ayyo am te po ton nam tan kia rako mera yon terawa. Rokan te pa irik skwela. Ike rako mera sila kuna kilibas. Ayyo am te. Matakwa rin ng sosuwa media. Paan na titay. Ano na tere tere yay.

depanari kini kami hari nak kau mukir ya, kau kau tiba tu. Dorona ina wanti tita iri kayu no ramyo ani mauri FM 89.9. Kau yara kau kau rei tay mai yan petam. Kau yara kau rona i no ora yo ani piam ni mama nangan na wanti tita iri kayu kau yara kau kau rei tay mai yan nape ayipun nape naku sinan aku ki. Hamtai kaya bunyi pora itu puna sinang dorai ni musin musrawa kan wandam tita iri kayu. Tera kan wandam tita iri mai kan ni. Kata nak tikirai kong kan ni menau studio ipa iri kita ramai kai. Katikiroi ko karawakin na ko spangam makia ko kaitarai bukin kanwa tairi kayu ni parani kiri pas ngai yang fang so sari yesan roani ko ni ka kana ko ina ko kanwa nung ram yon panan mauri FM 89.9 semanga kai spok kan na kon dikin tinga pu ta papa kin te mau na tangira to ya ko ra bari kin roana ki una wan tairi kayu na tikiroi kanwa nam tairi ki me kan tikiroi me su ma sapomo

0: Questa persona per non rante, tocora nanne. Ma si canna no io, andare a cainese na coi mata intere i rei che non ram, ma ne vende tocora na, ane a irina pei poco na urine rine. Tako ba, la ragin kaunga na non, na con waiakinan amta che tiene quata pena waiakin na inanon amta in dei rei. Ma ere, kasena na coi yangon taka karuma ka pena tai ki epa, e a kio kio ki te, te tai in dei rei. Aku penting itu nungura nak pun panan Melody FM 89.9 tapi mewu ada menisim kai min jawa isu tapi mewu ada menisim min wan wan janan rawaki awai min apa rawai wang kain janan raina. Hai wara senang mengana aku makin aku nara ni mewu akhirnya kakak ibu sinting ngapa ngayu kau yang itu aku akan menulis ke orang kantan ngan apa emma orang kakak ibu sayu bukan aku nam katikiroi ayah kiapona. Ayo am tanya lagi ni kakak waki. Katik rawai yang nasim musu roro mawari pun mea meten nanum ting apa ngayu. Enan aku men keakan tesis lagi. Hari aku nak itara mengaya. Nika ini semea narungurungu arah sponsor. Di tepuk tak kena kuwa-kuwa. Hari apa utok hati ni mea wakian ting apa ngayu. Ngayri senangan namu angkanya tetai. Ongurai kena narungurung.
1: Katau rawak I ani perong aku yang demi awak yang dewi kayu mentepota kini makuri bukan demi awak atau kira kini mentecupeko program ani mana nak I mentetau tekan musiran ke MFATS di nanon NCD projects. Bukan terapa yang ini kahawak I esen kahwari riki kapungan aku ini demo ko ni kapungan aku demo ko oh kahwawak I bay korakora kira kini enakon anda ke meyai oh serawa emet enape meyai jom nape apanin kahwawak I bay meni kapungan aku ini demo ko oh enapun karike kira kini kai narun orang ini meme orang ini bro awai di kansa kahwawak I bay demo ko epun kira kini enape ameta akiai kiki enapun demo ko naruyadei apikopo ni kamenwan meuri tepota nameta oh esat tepota Bukan temeru aku tu kira ki. Nana biran nono ntiaw sentai watang awa pimeni mewa. Oh ni kapata kintiaw sentai ya taki narana ede Tobacco Control Amendment Act 2025 ke sasana kin mekawaririkia ni kapunga naam temoko. Inanon teririkia yo watang awa pimeno wa. Oyasa ni kapunga naam akana teminitan tepota ki bukin temeru aku tu kira ki. Iyanteswa. Nsaina kametua antakasuwa ibukin sasana kin akawaririkia ni kapunga naam temoko. Inanon tena makaina tepui mewa wanimei. Penang dia ingkan niraki on kametua ki kanwan teswa ayo. Kanwan teswa ebo wayo yon te Tobacco Control Act 2025. Awaika yonon waikai. Taburoroko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake dinanon te social media yon te internet narun te Facebook awa mai siriki. Katian tokomete arena tape me kapatan te license yon te moko. Metape na narun naikai. Kapasa kapowa on te tokoya yon teswa yon te moko. License na kona nanga tukomete yonte moko bon nimewa rinanna narun naikai manufacturer kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yogini bayante moko isinanikun kiripes importer kawakin temoko maisinanuku nako kiripes wholesale ki kapona kwan temoko ndayen pekete kepoki o retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke yai pitak yon peketen temoko penang karakaki pupuran tayen teha o tanin no kon warne puita katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopai e vending machine tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroroko karukuan kapunganakin kapunakuan kawakinan o karawan temoko e mew mente petere keteis e ataki narana e de e-cigarettes kete vape katukan kawakinan ke kapunakuan kispaspakin mo kwa ika aki este kanyan teswa narun nakian te teks Eka kapakaki ke nakira na nun te kastan. Katapuan kapuna kwan ke kapuna naam temoko o te kupin na natapu te pota naamita narun tapu ayin ke yei taubukia ke oya. Te tapu ni makuri, pewa ni mamananga, tapu ni takakaru, tapu ni reirei, on noraki o kiriniki o enaponiai te suwa. Te tai erikore ke yei nurui suwa aika eataki narana e te spot fine. Yan te suwa o e katapia ki te sabaipain te tapu ari etapua ki temoko yei payana katekia te kanikina etapua ki temoko, ntetapu ane, awanika mawa ipa ini moko, narun tenne ni menna. Katabuan tetap tahu tahan makuli, panai diri-diri ke mekampana ni moko, panai tutuko imenga, tuko pito, nakon narasua, yon te moko. Dayan nunono tape uwa, oinura kiriaina, panai riai nikawera kiaki, tekasua, nakike yan, tepupat tara, narunaikai, kipu wanuma. Pekete ni moko, enariai nus, kanuan te moko, erenganaki, yei, meisinanikun, pekete ya, kipu tepu ime uwa. Katapuan kapona kwa mtemoko na kwa yatei aki yaan wapime tuwana teririki. Kipu tipi menimewa, kapea kia stoa ba anakatiki kiasis e katapua kia anteswa. Kapona kwa mtemoko na kwa yatei aika yaan wapime tuwana teririki. Kakira kia anteswa, nikaitarakin ya makuritaan kametua anteswa inanana yatain suo. Enaki kia yaan nimepupua tetara. Onna kiriyan yon towana tenga tetara. Kie nakonaan kapuriaki, naki kie yaan tipi mewa tena makaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me te suwa ena kike ya nimepupa te tara mainano. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ereko korawa te pure yei. Onnangana ki te pui mewa te pong kapakaan suwam e pakai merinan nimepui te tara na kon te pupua te tara. Ari na puni rikiriki, me metuan tepure ariko karoya. Tapuroroko, karawana, kapunganana, sipaspakina, karukwana, meisina nikun kiripes, o kapuna kwante moko, ari nganaki, kiataki narana, ete kupen. Enora liyaina tesuayu, paana nganaki ayatai business, kia ometa, ay onowa na makaina, ni muantai nikapeni nikirana ya kako, ki moko, aki akira na nanteaka, metamni, yuan tepekete ni moko. Ondia inus kanwante moko, nipeketeya. Imain, eka metuaki tesu. Awei pun kira kan teri di kini kapuan aku, temu aku mentepi mewanuan, nak kau nunggu metawan teri.

Nakatauroa waki, oni perong haki amne mewa kende wike yu, mente pota kini mafuri bukinte mewri, o katu kiora ki mente tupeko program, oni manenaki, mente tauteha nusiran ke MFATS, rinanun NCD projects. Bukin tera apa yang ini kahawa ki esen nak awal diri kita kapungan nak inte moko. Mika punga nak inte moko, oh kapawa ki bay korakora tiara ki. Ina kono ande ki meyai, oh serawa, metenna pe meyai, jam nape apa ni? Ika kapawa ki bay meni kapungan nak inte moko, oh ina pun kari ki tiara ki ika ina run, ora kinte meme, ora kinte bro, awai di kansa. Ika kapawa ki bay inte moko, ipun kora ki ana pe ameta, aki ay ki ki napa pun inte moko, naru ya day, opi koko. Nika menwan meuwe tepota nameta, oh esa tepota ki. Bukan temeru yang katuk yoraki. Nana biran nonon untuk sentai wajang awapi meni mewa. Oh ni kapata kintau sentai ya taki narana ede Tobacco Control Amendment Act 2025 ke sasana kin mekawari rike ni kapungan am temoko. Ina non teri rike yo wajang awapi mano wa. Oh ya sana kapungan am akan temeni tante pota ki bukan temeru yang katuk yoraki yang teswa. Nsaina kame tuan takaswa ibu kin sasana kin akawari rike ni kapungan am temoko. Ina non te nama kain ede pui mewa animei. Yang dia ingkar ni ni lagi, orang kata tua ki kanwan deswa ayo, kanwan deswa apa ayo, yang the Tobacco Control Act 2025, awak kaya yang non awak kaya, tetapi rukuk dekat anwata, ke tiada ina no yang the moko, ke pake di nana the social media, yang the internet, narun the Facebook, awak mai siriki, kadian toko mete, hari nata pemeh, kapatan the license yang the moko, meta pena narun naik kaya, kapasa, kapowa orang toko iya, yang deswa yang the moko, license na kona nanga tukomete yonte moko bon nimewa rinanna narun naikai manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yogi ni bayante moko isinanikun kiripes importer kawakin temoko maisinaniku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete kebo ki or retailer ki kapona kwan temoko rinanun tayen

Narata imong kayan naran mea wake tapi meruai wate menis na kon wanua yon kawainan popo tetai ke yang ayare au kan tani apa apa ki pakupe tei mea tuana pangkai yon pon bene bene yon kiem kai kora kora mai teron tei nga ponga yu mengen nane meuri FM are na pon wake na anako ana kausu se na koim na non te tei nga ponga yu mea na kakaki poswa tene mea wake ayare Tidak tahu kongkai aku akan dayi tak terima awak yang mereka ni. Tapi metode mawat terain, anak kantan yang arokon nak telefon.

0: 밤낮의 나님의 우리 지분디마도 하나 간다 우로인 가르고 이치비라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우님의 딱구는 빠이 까리기 나빠 매기리바스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 아로나 Papun CM screen yang atau roy ni mengam. Kosika pakat ibu buat tarai bukin karuan nam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kena nape mei. Tepi-tepi ke audio nape.
0: Saksi ngai me am channel akiruan TV. E pun tiga tahun nape nak bertakuk kuni karuan nanau sinti giri pas. Ada kau korawaki. Nongar kau nape mei. Tepi-tepi ke audio nape. E pun day sini aku nape angkai intai nari. Itiran isuan temon tairi ki. Audio roan tairi ki. Jawa isuan temon ngapung. Tepi me wong tawan awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ia wahan dengan anak api mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengarani kau nape entetayan ni kau ngurai ko. Awan ikam entaku ko nipai ikari ki. Nikan wan nana program toko mete nikan nama tak.
0: Awam kami ministries, NGOs, apun kampanye nak. Si tahu orang nape nape semai. Ani kata nama tak. Aki, enak kau nana ngurai ke awan entaku kena ki yon te TV. Nako iya tebotan nama tak.
1: Angkoe, ada kau kahina nua tera-vera benda mpuotaki. Sita roi na peni karoi ya nakon nara kutangiria, mepona ae meteroi.
0: Saksi ngai yane mengkami mini Swiss o NGOs. Sita roi na peni live ni mpuotaki. Ae pupura nika sewotaki ya metakua kinana. Ion te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, are menika pakaan pun karukuan nam TV ya nwenga mette pupua te tara. Oye ariki na peni nakoim te VIP ke te pakaanipu ibuki nam pupa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimeuwa taporo akea, nimeuwa wawwa. Ne itaki nmerongonongwa ikapuu, ipun katamearua, amateta yon paye kariki, on kamuinga roiko nikatoa pung. Men, kiriwan, tiri.

0: Apo nungwe, arikomora anjitake yu. Kutangiri ya paina katukua achite wikira anna mstowa. Enkwe ya arikomora anapa anjitake yu. Kutangiri ya paina ponjigira kia mwikira animataru anna mbaus. El kameo ramane. Yeah! Anki ya arikukapungona atira jaka wako uri na nondeneri. Kutangiri ya paina sindina kila kwa meri. Amwikira aliapondorokone paina katua wiki. Ya ramane!
1: Eng, data kita nak marketing at bpa.org.ky. Kita report nak orang nak konten apa? Ono wa tenu akia, tenu akia tu wana nama akia, isu wa tenu akia, akia tu wana wanua ibukin poham. Kali kita mukera, oriki, ibu nama korak kia mereka isu nani kuni kiri pes. Hari nak orang andi kipa ya bepa ni mara mara ni kakak ibu sumin, ayam makuri korak korak. Hari nak pun kuna nape mendingan lagi. The relax or the mengroy, the vini vini roy or the young roy. Oh, tirau nak yang the stress.
0: Jangan nampak apa itu wira. Ah, ini kan kau. Pakai guna lepas nori. Tapi yang mahu kita post, ibu kita mahu kuri. Nairo untuk tahu tak? Nairo ya business, na project. Aku hati ini tuan yang akan terlontar. Jangan nampak itu wira. Naya ayuh yang kan kau. Ibu kita seksi naya. Ibu kita ini betul nih business. Jadi tuan itu yang nampak apa ni kongora itu wira. Tujuh kan tanya apa kan ibu. Nak kongora anak ini. Dongromo. Aku hari yang kan kau. Nampak mana pun dongromo nampak. Aku ini pas tepe tepe ke. Awak itu yang nak. Ringan, pampir pun kau orang rata bukira. Bosinga ya, aku nak nangani kau tiada ipai roy. Lalu makuri, lalu tanya ni bisnes, lalu dorongo, aikah kawak on desur roy. Ani kuawarai.
1: Tapi maning anak pe, arie. Kapuakin nama keran ibu nasi tuanat utara. Kuna kuna andin nak kuna pe. Ibu aku nara penin katikiroi. Arie edro ni katua penin tena makaina. Ani kata urawa kita nuangan aika pun rangi. Ni meti roi ani buangana ibu kina musu.
0: Dia bani kau ora tuwakira. Kuna nara nna. Pati sekatume, sekaniku. Nah, aku meti di pesa ada. Aku kuna nuanaku nakaiya. Wakira.

0: Engineering Day ye aya po insinia kiri ko na ni kinabi tebise Engineering Day hoilei
1: kwa tanya aning tauroi te kota kini makuri ari etame me makurian kari kira kia kati metuan kora kora ke mise ni korawa anapukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya po insinia kie pun mise Engineering Day
0: Kau orang kau ini kau agitin leh, aku tetap orang ada nak cerita kek. Kau kini yang makur insinia, kau yang tetap ada nama tak? Soho.
1: Ya, hati mu. Wajarlah kau kini insinia.
0: Insinia pun ingat ya, wajin dan kali kira kiri pesi. Kau bubur dan katiti teh. Panari dan orang cakap ini teh. Kalau orang cakap ini, jemuris. Suan nak terlalu wajin teran, bahagian Roy. Sudah kita kain nak usinan. Oi makur ni kira kira kora kora akia kira kira kira tay. Herman.
1: Kampana kia mena yan mise pun PUB, KHS, BVU, Core or Projects kia kina kina raya e PMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun jadi nyawa bangun dalam makai naya sun. Awan ni tay, ada nang kara wakin kan nete bukan baru. Pupura ada nang kara wakin tebo Eric Square, ibukin tungan naya bangun sini ya. Ada nang mau ringan nol panan kiri pas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kene boto katia arai sinia. Aki ngaya aki ane mga tauroy. Tapi tapi kahatera kini bas nanun de takau ay kapu.

0: kukwania ya mwaka wa ini bukin promote na kena business ke amtapone makuri ke amorganization community events owepo na public awareness ke kwenye mwa mantayin kina kimiro ya customers ke po na mtakiti ori kikahia khan po minta kainaone ta hey.
1: Yaman, yaman, kalau orang kaya orang ikhlas, orang yang terbosan nama itu, dia nun teriyo. Ada yang kaya nak puna orang kita ada kakak, orang kita semua tak kaya, kalau orang yang servis nak pun, kita dah itu mana, kita dah itu mana, nak pun terbosan nama itu.
0: Oh, nak kau mian, nak pota kini makur itu tahu dia kah? Business NGOs, pota kini naro, rei kawa, kurubu, awai puning air ni katanya. Watai ya, kan aku kini nak katanya tu yang teriyo, pun tu mana mepuakon nam plan ni, bukini nam kakatanya tu ke am promotion. Ke am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katanwa ta ikarangin puunga na omeni kakawa, ibukin ayata ta itibota no aneta.
1: What bang bang! FM89.9 wasinda mnikuwa wa akuna nangani kutika penen da merwa ilina nandangan service ika professional onset singaya na anawreti nada haika akuna ni bobo kitawa ni onta bobo kitawa orang medroi ibukimi ingani ibo takini maguri community isa akunta bota nanda ayo nini ya kakawa si FM89.9 wepa
0: kawarira o katanwata meira ntepong ei. Ibukin di kirong-rong na panin o reta kina koiran tenampa onowa tenuakia towana nime wakia ke isuwa tenuakia akia towana wanua ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: kepo ni kawarida o pondrogo nana Frontex ipairiki keko na pusima ayakiai mata muangari

kian ini merah lagi nak para pura yang kaya itu tak airuan de. Dan kapara para ante puru payu ke de. Itu kian ini merah wa mai peso. Tapi metoi dari kira saya kau orang nak kau de. Selai payu.

Iya, aku penting nak tahu orang ini. Di mana kau orang dia wayu? Yang barang dia urus kami dengan tuan tuan dua ribu. Di mana tuan itu orang nak kau dua ribu? Kau yang asal dari sini kita ini. Kita ini tu sekarang ini terawak nuan nara kau orang dia umum dia. Pai ribu sekolah. Jadi kita nuan nara. Nawas dia, jadi dia